0: Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Eh, Jang.
1: Woi. Gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, Bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, ndak hoax?
2: Oh, ada, Bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, Bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu. Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya Kejang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

Tulis dari Riff dengan Raja. Lagu ini dipopulerkan di tahun 1997. Ya, untuk Anda pendengar, semoga tidak hanya hayalan impian Anda, semoga Anda segera wujudkan ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin masih tertidur karena cuacanya sangat mendukung ini ya. Oke, tetap semangat, jangan lupa hari ini hari Jumat. Pukul 6:28 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, semoga kabar Anda sehat di hari ini. Berbagai informasi akan kami hadirkan di Tarakan pagi ini. Salah satunya informasi dari laman rri.co.id. Ya, kali ini kabar dari Tanjung Selor, di mana aksi demonstrasi puluhan supir truk di depan kantor Gubernur Kaltara pada hari Kamis 7 Mei akhirnya mendapat respon dari pemerintah. Para sopir datang membawa truk, spanduk, dan juga banner tuntutan. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali surat edaran gubernur tentang kewajiban penggunaan material mineral bukan logam dan batuan atau MBLB dari perusahaan pemegang izin berusaha. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas tambang galian C di Bulungan dan mengancam penghasilan para sopir maupun pekerja tambang. Meski surat edaran gubernur terkait aktivitas tambang tidak dicabut, Pemprov Kaltara memberikan diskresi agar operasional pengangkutan material tambang tetap berjalan hingga proses perizinan diselesaikan. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan pemerintah tidak akan mencabut aturan atau merevisi surat edaran tersebut. Namun pemerintah memberi kesempatan kepada pengusaha tambang untuk tetap beroperasi sambil menyelesaikan seluruh dokumen perizinan. Ia juga menegaskan toleransi yang diberikan bukan berarti pemerintah membiarkan aktivitas tambang berjalan tanpa aturan. Dan keputusan ini disambut positif para supir truk yang sebelumnya khawatir kehilangan pekerjaan akibat terhentinya aktivitas tambang galian C. Koordinator lapangan aksi Jumadi mengatakan para sopir hanya meminta kepastian agar tetap bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, menurutnya pemerintah daerah juga berjanji mempermudah proses legalisasi tambang yang selama ini belum mengantongi izin lengkap. Informasi ini pendengar dapat Anda baca juga di laman rri.co.id. Kami masih akan hadirkan lagu lainnya untuk Anda. Tetap setia di Pro 1 Tarakan, Tarakan pagi ini.

0: Kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi enggak aku tahu nomornya. Eh, enggak di pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP enggak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Enggak usah bingung, enggak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar enggak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan? Chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811 5445110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Paten, Mbak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kehutanan mempertegas kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 dengan menyiagakan personil, sarana-prasarana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini ditegaskan Kepala Dishut Tarakan, maksud kami Dishut Kaltara, Nur Laila Eshut MSI, saat mengikuti apel kesiapsiagaan penanganan Karhutla Nasional 2026 dan reaktivasi des penanganan Karhutla secara daring di ruang rapat Sekda Prof Kantor Gubernur Kaltara pada hari Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, menjadi momentum penyelarasan kebijakan daerah dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020. Dan Nur Laila menjelaskan kesiapsiagaan tahun ini didasarkan pada evaluasi data 2025 yang mencatat 3.124 titik panas dengan konsentrasi tertinggi di Kabupaten Malinau sebanyak 1.534 titik. Dan berdasarkan perkiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026 dengan potensi kondisi kering di wilayah Tanjung Paras Timur dan Malinau bagian selatan. Dan dalam upaya pengendalian, Pemprov Kaltara telah menyiapkan ratusan personil Brigade Pengendalian Karhutla di seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan termasuk kekuatan inti di wilayah rawan Malinau. Ya, selain itu sebanyak 60 kelompok masyarakat peduli api atau MPA di tingkat desa juga diaktifkan untuk mendukung deteksi dini dan respon cepat. Dipastikan juga dukungan sarana prasarana turut diperkuat meliputi kendaraan pemadam tipe slip-on, mobil suplai air hingga armada speedboat untuk menjangkau wilayah perairan. Dan penanganan Karhutla juga mengedepankan sinergi Forkopimda yang melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri hingga lembaga terkait lainnya. Itu dia pendengar informasi yang kami kutip dan dapat kembali Anda baca di laman rri.co.id.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

dari Bunglon dengan Dulu. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 akan mewajibkan tes kompetensi akademik atau TKA dalam syarat seleksi. Meski demikian, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur. Ada 4 seleksi dalam SPMB 2026-2027, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili. Syarat TKA akan menjadi syarat dalam jalur prestasi. Ya, hal ini yang dikatakan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026. Dan menurutnya penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi sebenarnya sudah diakomodasi dalam peraturan sebelumnya. Ia mengatakan pemanfaatan hasil TKA dipertegas kembali melalui surat edaran pelaksanaan SPMB 2026. Meski demikian, ia memastikan pemerintah pusat tidak menetapkan standar bobot nilai TKA secara nasional. Penentuan besaran skor dan komposisi penilaian diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Informasi ini, pendengar, kami kutip di laman rri.co.id. Dan kami masih akan hadirkan lagu untuk Anda sebelum nantinya Anda ikuti berita Kaltara tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang dapat Anda saksikan juga secara langsung di YouTube RRI Tarakan Official.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan Berita Kaltara.

0: pengusaha tambang ini untuk segera mengurus menyelesaikan.
1: Ini dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
2: Pendidikan itu harus ini saling berkolaborasi pemerintah pusat.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Jumat 8 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Reni Oktavia, dan operator Bung Rumanto, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama dari Kabupaten Bulungan, puluhan sopir truk di Tanjung Selor menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Utara. Aksi ini memprotes kebijakan pembatasan aktivitas tambang galian C yang dinilai mengancam mata pencaharian para sopir dan pekerja tambang.
0: Untuk pengusaha-pengusaha tambang ini untuk segera mengurus menyelesaikan izin-izin yang dibutuhkan.
4: Puluhan supir truk menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kaltara dengan menuntut pemerintah mencabut kebijakan pembatasan aktivitas tambang galian C di Bulungan. Dalam aksi tersebut, para supir membawa truk, spanduk, dan banner berisi tuntutan. Mereka memprotes surat edaran Gubernur nomor 500.10.2.3/39/DESDM/GUB terkait kewajiban penggunaan material mineral bukan logam dan batuan dari perusahaan pemegang izin berusaha. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas tambang galian C di Kabupaten Bulungan dan mengancam penghasilan para supir maupun pekerja tambang lainnya. Namun aksi demonstrasi akhirnya mendapat respon dari pemerintah. Meski pemerintah Provinsi Kaltara tetap memberlakukan surat edaran tersebut, pemerintah memberikan kelonggaran agar aktivitas pengangkutan material tambang tetap berjalan sementara waktu. Pengusaha tambang diberi kesempatan untuk tetap beroperasi sambil menyelesaikan seluruh dokumen perizinan hingga Desember 2026.
0: Kita sudah komunikasikan beberapa hari sebelum acara ini berlangsung. Kita sudah ada komitmen untuk pengusaha-pengusaha tambang ini untuk segera mengurus menyelesaikan izin-izin yang dibutuhkan.
4: Pemerintah menegaskan seluruh aktivitas tambang wajib segera melengkapi legalitas agar tidak lagi dianggap ilegal. Keputusan tersebut disambut positif para supir truk yang sebelumnya khawatir kehilangan pekerjaan akibat terhentinya aktivitas tambang galian C di Bulungan. Koordinator aksi supir truk Jumadi mengatakan para supir hanya meminta kepastian agar tetap dapat bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, keputusan pemerintah memberikan ruang operasional sementara menjadi angin segar bagi para supir yang selama beberapa waktu terakhir terdampak penghentian aktivitas tambang.
5: Ya, ada pun sekarang kalau pabuknya sudah memberikan kita kebijakan seperti ini, ya tidak apalah kita mengikuti saja.
4: Para sopir juga berharap proses pengurusan izin tambang dapat dipercepat sehingga aktivitas pengangkutan material kembali normal dan persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang.
1: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang.
6: Asrama Haji Transit Kalimantan Utara masih membutuhkan tambahan tower untuk memenuhi kuota jemaah haji yang mencapai 489 orang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kaltara, Haji Muhammad Saleh, dalam laporannya pada peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara di Kompleks Islamic Center Tarakan Selasa 5 Mei kemarin. Ia menjelaskan kuota jemaah haji Kaltara sebanyak 489 orang, sedangkan asrama haji transit Kaltara saat ini baru mampu menampung 308 orang dari dua tower yang sudah dibangun dengan jumlah 77 kamar. Karena itu kesempatan melaporkan di hadapan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak yang hadir di acara tersebut dimanfaatkan Muhammad Saleh untuk memohon agar dilakukan penambahan tower asrama haji transit Kaltara pada tahun berikutnya.
1: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, Kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan ditambah asrama lagi.
6: Adapun pembangunan Tower 2 yang telah diresmikan telah dikerjakan sejak Januari dan rampung Desember 2024 lalu dengan nilai 53,76 miliar rupiah yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN. Namun baru diresmikan Wakil Menteri Haji dan Umroh pada Selasa kemarin. Sementara itu Muhammad Saleh juga membeberkan ada dua proyek yang akan dibangun tahun ini di Kaltara, diantaranya pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara dengan kapasitas 1.000 orang yang anggarannya juga bersumber dari SBSN senilai 40 miliar rupiah. Akan tetapi sampai saat ini dana transfer dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh masih dalam proses. Selain pembangunan Aula Asrama Haji Transit Kaltara, juga akan dibangun Pusat Terpadu Haji di Kabupaten Malinau. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Nasional Disabilitas menyebut pendataan yang spesifik menjadi pintu masuk utama dalam memenuhi hak warga negara, khususnya bagi penyandang disabilitas.
7: Nah, pendataan inilah alat untuk kita mendapatkan informasi spesifik penerima manfaat tersebut, usianya berapa, kepentingannya apa.
8: Dalam diskusi terkait proses penerbitan kartu layanan disabilitas dalam acara pemutakhiran data dan kartu layanan penyandang disabilitas Kalimantan Utara di Gedung Serbaguna Pemkot Tarakan kemarin, Kikin Sultan, anggota Komisi Nasional Disabilitas, mengungkapkan bahwa seringkali layanan hak dasar hanya menjadi slogan tanpa adanya data yang akurat. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah seringkali tidak mengetahui jumlah pasti dan kebutuhan spesifik penerima manfaat. Kurangnya informasi detail tersebut membuat bantuan yang diberikan menjadi tidak efektif, seperti pemberian kursi roda yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktivitas harian masing-masing individu.
7: Nah, pendataan inilah alat untuk kita mendapatkan informasi spesifik penerima manfaat tersebut, usianya berapa, kepentingannya apa, apakah dia olahragawan atau dia hanya sekedar menggunakan untuk mobilitas ke kantor atau mobilitas aktivitas sehari-hari atau yang lain-lain. Jadi pendataan ini adalah pintu masuk terpenuhinya layanan dasar dan layanan lanjutan dari setiap penyandang disabilitas. Tanpa adanya pendataan, jangan berharap atau kita tidak bisa berharap dalam keterbatasan negara, dalam keterbatasan daerah, itu semua bisa terpenuhi.
8: Pendekatan inklusi sosial dalam pendataan ini menjadi salah satu dari 6 isu terstrategis yang tengah dikawal oleh Komisi Nasional Disabilitas. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajiban yang sama melalui afirmasi yang tepat. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Tarakan berharap pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pemutihan bagi peserta BPJS yang mengalami penunggakan iuran. Sementara DPRD Tarakan berharap BPJS lebih aktif menagih kepada peserta yang menunggak. Berikut wawancara Esti Murdiastuti dalam dialog bertema Tunggak Iuran Jadi Beban dalam Sapa Kaltara.
9: Nah, tadi kan wacana itu kan dari pusat ya, Pak Prabowo pengen melakukan merevitalisasi. Tapi kalau dari BPJS Tarakan sendiri ada usulan nggak? Apa nih yang mau dilakukan gini terkait dengan penunggakan ini?
10: Kalau dari kami sih sebenarnya Bu ya, usulannya sebenarnya bukan hanya kami ya Bu ya. Tentunya kalau dari kami selaku badan penyelenggara ya Bu ya, inginnya sih sebenarnya kalau bisa ya gitu ya Bu, ya semuanya dihapuskan gitu ya Bu tunggakannya, dan juga mungkin dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kan mungkin kita lihat juga beban gitu ya, beban dari negara gitu ya Bu, mungkin punya prioritas lain. Nah, makanya mungkin nanti kita tunggu peraturan presidennya Bu, apakah memang seluruh peserta yang menunggak atau mungkin hanya peserta-peserta tertentu gitu ya, seperti mungkin hanya PBPU menunggak kelas 3, nah yang bisa dibayarkan gitu ya Bu ya. Jadi kita masih juga menunggu rancangan peraturan presiden yang akan ditetapkan Bu, seperti itu Bu.
9: Oke, saya mau ke Bu Cudani sebagai anggota DPRD ya, yang tahu terkait dengan pengawasan anggaran. Nah, ini mungkin ada solusi Bu, apa yang akan dilakukan oleh DPRD?
11: Terima kasih sudah mengundang kami dari Komisi 2, Bu Esti. Pengawasan kita di DPR memang pengawasan anggaran. Tapi baru undang-undangan tunggakan BPJS Kerjaan ini, memang kita kemarin sudah memanggil RDP ya, BPJS Kesehatan, masalah tunggakan BPJS yang mau dihapus. Tapi sementara ini masih banyak sih masyarakat yang belum tidak tahu ini betul kan enggak, ini yang BPJS ini tunggakan mau dihapus. Tapi saya minta tolong dibayarkan dulu. Jangan sampai nanti sakit. Nah, tidak di mungkin tidak dilayani di rumah sakit, tetap dilayani. Itu pun yang tidak mampu. Nah, sementara yang tidak yang mampu tidak harus membayar mandiri. Nah, itu. Jadi saya sebagai anggota DPRD, saya tinggal mengawasi aja. Jadi tidak ini pihak BPJS harus menagih ke iuran BPJS. Itu harus dipetakan, Pak. Setiap kecamatan harus dipetakan yang mana-mana sih yang menunggak. Jadi supaya ada yang masyarakat kita yang nantinya sakit, jadi bisa terlayani dengan baik dengan di rumah sakit. Jadi sementara ini kita sebagai anggota DPRD pengawasan anggaran, tapi tidak mungkin anggaran pemerintah semua mau dibayarkan khusus PBI. Nah itu Bu, jangan sampai ya, soalnya ada yang untuk tunggakan nanti yang diputihkan itu yang kelas 3 ya, saya tahu yang desil 1 sampai 5 kalau tidak salah, itu pun diverifikasi data. Tidak semua bisa dihapus. Sedangkan kelas 1 dan 2 itu harus bayar. Ya kemarin ya waktu saya RDP sama BPJS Kesehatan, nah sempat juga dari Dinas Kesehatan saya minta untuk penambahan untuk pelayanan puskesmas, Bu. Jadi semua ada poli-poli tersendiri. Jadi tidak kewalahan di rumah sakit. Jadi semua kita nanti untuk minta anggaran di Dinas Kesehatan untuk menganggarkan membuat pembangunan puskesmas. Nah, itu, Bu. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya untuk tahun depan bisa dibuat puskesmas khususnya di Tarakan Tengah ya. Khususnya di sini penduduk yang semakin banyak. Nah, enggak seperti kalau soalnya gini. Di tiap poli terlalu padat pasien-pasien di poli. Nah, itu. Jadi saya minta jadi di sinilah nanti letak puskesmas. Jadi ada poli-poli tersendiri, khusus tersendiri situ. Jadi pihak rumah sakit Sukate walaupun rumah sakit Yusuf itu enggak kelolaan. Nah, itu. Dan saya minta ini BPJS Kesehatan tolonglah kalau memang ada tunggakan, yang kan ada dulu tuh nah, penagihan usus agennya, Pak. Saya tahu persis, saya pernah agen BPJS Kesehatan. Saya pernah menagih tiap-tiap yang tunggakan. Nah, selama ini saya lihat tidak ada sudah. Nah, jadi supaya masyarakat ini masa bodoh, Bu. Anu, Pak. Masa bodoh. Soalnya begitu dia tahu bilang ada tunggakan penghapusan, dia merasa tidak mau dibayar.
9: Enggak ada
11: respon sudah. Soalnya dia mendengar di media, nggak usahlah dibayar, ini mau dihapus, padahal ini belum tentu semua dihapus, ada verifikasi data. Nah, itu.
3: Anda masih mendengarkan Berita Kaltara disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan 97,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, Stasiun Relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, Audio Streaming RRI.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, pejabat baru pengelola perbatasan dorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun wilayah perbatasan Malinau.
12: Memahami dan mengerti sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu, kebetulan saya di badan perbatasan, tugas yang baru, ya kita akan usahakan apa jadi kendala dan masalah yang pernah kita lihat itu.
13: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Malinau yang baru dilantik, Stim Allah, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Malinau. Koordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi hingga pemerintah pusat dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di kawasan perbatasan. Mantan Camat Kayan Hulu ini mengaku masih akan mempelajari lebih dalam tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya. Meski demikian, ia memastikan akan segera beradaptasi dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan.
12: Karena kebetulan saya sebelumnya kan camat di perbatasan, khususnya di Kecamatan KN dulu. Tentunya permasalahan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan saya sangat memahami dan mengerti sekali dengan kondisi-kondisi yang ada di sana. Oleh karena itu kebetulan saya di badan perbatasan, tugas yang baru, ya kita akan usahakan apa jadi kendala dan masalah yang pernah kita lihat itu sendiri, itu yang kita akan berusaha untuk komunikasi, koordinasi ke pihak pusat, provinsi, bahkan ke OPD yang ada terkait untuk membangun wilayah perbatasan itu sendiri.
13: Stim Alam merupakan salah satu pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik Bupati Malinau di Ruang Tebengang Kantor Bupati pada Rabu 6 Mei 2026 hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan pada April 2026. Terdapat 7 JPT Pratama lainnya yang turut dilantik dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Dinas PUPR Perkim, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Anding Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kesuksesan pengelolaan pendidikan harus sinergi dan berkolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.
2: Pendidikan itu harus sinergi, saling berkolaborasi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai di desa.
14: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 dipusatkan di halaman kantor Bupati Malinau dan dipimpin langsung Bupati Malinau, WP Wemawa, pada Kamis 7 Mei 2026 pagi. Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para guru dan siswa dari semua jenjang tingkatan sekolah serta para ASN di lingkungan Pemkab Malinau turut serta pada apel tersebut. Kegiatan diawali dengan pengibaran bendera dan pembagian hadiah kepada pemenang berbagai lomba dalam rangkaian kegiatan Hardiknas tahun 2026 ini. Peserta dan undangan mengenakan pakaian batik lokal Malinau. Bupati Malinau WMP Wemawa usai memimpin upacara tersebut menegaskan dalam memajukan dan menyukseskan pendidikan dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak sehingga dukungan tersebut menjadi tolak ukur kepedulian dan kemajuan dunia pendidikan secara menyeluruh.
2: Pendidikan itu harus saling berkolaborasi. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten.

0: Untuk memanusiakan manusia melalui proses pendidikan yang penuh kasih sayang, ilmu, dan pendampingan, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan sistem Among, Asah, Asih, dan Asuh.
1: Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional.
0: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peningkatan jumlah peserta dalam pelaksanaan MTQ Kabupaten Malinau tahun ini dinilai sebagai indikator tumbuhnya gairah masyarakat dalam mendalami Al-Quran.
3: Itu minat masyarakat semakin bertambah gairahnya untuk mempelajari Al-Quran, terutama dari sisi bacaannya.
4: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Sapriansyah Ali, menilai pelaksanaan Musabaqah Tilawah Al-Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat dalam mempelajari Al-Quran. Hal tersebut terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang mengikuti berbagai cabang perlombaan tahun ini. Dari catatan panitia, total 328 peserta terlibat tahun ini, meningkat dibanding pelaksanaan sebelumnya. Menurut Sapriansyah, meningkatnya jumlah peserta menjadi indikator tumbuhnya gairah masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendalami tilawah dan bacaan Al-Quran. Ia menilai kondisi tersebut menjadi perkembangan positif bagi pembinaan keagamaan di Kabupaten Malinau.
3: Yang jelas dari peserta itu bertambah, artinya bertambah dengan peserta itu minat masyarakat semakin bertambah gairahnya untuk mempelajari Al-Quran, terutama dari sisi bacaannya.
4: MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau sendiri berlangsung sejak 5 Mei 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 10 Mei 2026 mendatang. Kegiatan tersebut dipusatkan di sejumlah arena perlombaan, termasuk Masjid At-Tauhid dan Balai Diklat Kabupaten Malinau. Sapriansyah berharap seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan dalam MTQ tahun ini mampu melahirkan peserta terbaik yang dapat bersaing hingga tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tinjau pelaksanaan MTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Malinau pastikan penilaian berjalan profesional.
5: Saya di hari kedua ini sangat bersyukur sekali. Semua Dewan Hakim itu sudah profesional, saya anggap. Begitu juga semua peserta dengan semangatnya.
4: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Dai, memastikan proses penilaian Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau berjalan profesional. Hal tersebut disampaikan usai melakukan peninjauan ke sejumlah arena perlombaan MTQ pada Kamis 5 Mei 2026. Pihaknya memantau langsung jalannya perlombaan serta kesiapan Dewan Hakim dalam melaksanakan penilaian. MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau dibuka pada Selasa 5 Mei 2026 lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 10 Mei 2026. Kamran mengatakan hingga hari kedua pelaksanaan, kegiatan lomba di seluruh arena berlangsung lancar sesuai jadwal yang ditetapkan panitia. Arena utama yang dipusatkan di Masjid At-Tauhid mempertandingkan 7 cabang lomba dengan total 144 peserta putra dan putri. Kemudian arena perlombaan kedua berlangsung di Balai Diklat dengan 3 cabang lomba diikuti 134 peserta. Sementara cabang kaligrafi dipusatkan di arena ketiga diikuti 50 peserta dan telah menyelesaikan perlombaan lebih awal.
5: Ya, setelah kita meninjau di beberapa arena, ada 3 arena, yang satu arena itu ada Fahmin Sahril kan menjadi satu, sama KTI di situ. Kalau kaligrafi memang sudah selesai kemarin, ya tinggal di arena utama saja yang masih berproses, karena peserta lumayan banyak. Saya di hari kedua ini sangat bersyukur sekali, semua Dewan Hakim itu sudah profesional saya anggap. Begitu juga semua peserta dengan semangatnya melaksanakan tusinya apa yang dilombakan oleh panitia. Harapan kedepannya ini kan semua perlombaan-perlombaan ini dinilai oleh Dewan Hakim secara profesional.
4: Menurut Kamran, profesionalitas Dewan Hakim menjadi hal penting untuk menghasilkan peserta terbaik yang nantinya dipersiapkan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung pada Juni 2026 di Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Protes kebijakan Galian C, puluhan sopir angkut, maksud kami sopir truk di Tanjung Selor menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur.

0: Kalimantan Utara. Komisi Nasional Disabilitas menyebut pendataan yang spesifik menjadi pintu masuk utama dalam memenuhi hak warga negara. Pejabat baru pengelola perbatasan dorong kolaborasi lintas sektor untuk membangun wilayah perbatasan Malinau. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Reno Octavia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Sekian berita Kaltara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Koleksi dari Osvaldo Nugroho dan Anji, hanya untukmu. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 Tarakan. Baik itu melalui 97,9 atau 99,9 bagi Anda yang berada di wilayah Bulungan. Ada juga yang mendengarkan melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya, selamat pagi dengan cuaca Kota Tarakan yang cukup sejuk hari ini. Ya, kalau dilihat langitnya abu-abu. Untuk Anda juga yang mungkin pagi ini memutuskan untuk tetap berolahraga, tetap semangat ya, afirmasi positif hari ini, jangan lupa bahwa hari ini sehat, hari ini menyenangkan, banyak hal-hal baik yang akan datang menjumpai Anda hari ini. Baik pendengar, jangan lewatkan nantinya pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3, kita akan ikuti warta berita, dan juga nantinya pada pukul 9 Anda juga dapat mengikuti Halo RRI live juga di YouTube RRI Tarakan Official. Ya pendengar, ngomongin Piala Dunia, ini benar-benar perhelatan yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat dunia. Dan TVRI gratiskan lisensi nobar Piala Dunia bagi UMKM. Ada syaratnya, apa itu? Ya, Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI membebaskan biaya lisensi nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 bagi UMKM. Meski demikian, penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi sebelum menggelar kegiatan nobar. Hal ini disampaikan Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati di kantor TVRI Jakarta. Ya, Retno mengatakan UMKM dapat memperoleh lisensi gratis setelah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Dan pendaftaran lisensi nobar dilakukan melalui laman resmi TVRI secara satu pintu. Masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Dan TVRI membagi dua jenis lisensi nobar, yaitu non-komersial dan komersial. Non-komersial artinya diselenggarakan tanpa sponsor maupun penjualan tiket kepada penonton. Nobar non-komersial ini tidak akan dikenakan biaya lisensi, contohnya seperti warung makan yang mengadakan nobar. Selain UMKM, instansi pemerintah turut dibebaskan dari kewajiban pembayaran lisensi nobar. Menurut Retno, kebijakan itu memperluas akses masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Sementara itu penyelenggara nobar komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI. Kategori komersial meliputi hotel, kafe, tempat hiburan, dan kegiatan bersponsor lainnya. Jadi kategori pertama berkapasitas 1 hingga 50 penonton dikenakan 10 juta untuk 104 kali pertandingan, bukan sekali nonton. Dan TVRI sendiri berkomitmen untuk menayangkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026. Jumlah itu terdiri dari 98 siaran langsung dan 6 siaran tunda yang akan disiarkan di TVRI dan TVRI Sport. Dan hingga kini sekitar 200 penyelenggara tercatat telah memiliki lisensi nobar resmi. TVRI mengingatkan penyelenggara lain segera mengurus izin untuk menghindari pelanggaran hak siar. Ya itu dia pendengar, jadi harus izin. Ada situs yang bisa Anda kunjungi, yaitu bolagembira.tvrinews.com, dan di sana nanti ada beberapa opsi ya yang bisa Anda pilih, dan ikuti saja laman tersebut ya. Jadi nanti akan ada petunjuknya. Itu dia pendengar, informasi yang kami kutip. Mungkin Anda ingin juga membaca kembali di laman rri.co.id.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
2: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
2: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
2: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
0: Oh, iya ke Jang?
2: Oh, betul lah.
3: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar, Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 Tarakan, koleksi dari Reza Herlambang. Haruskah? Ya, harus bergabung bersama Pro 3 tepat pukul 8 pendengar. Namun jangan lewatkan nantinya pada pukul 9 Anda dapat ikuti program Halo RRI yang dapat Anda saksikan juga secara langsung di YouTube RRI Tarakan Official. Dan untuk Anda juga yang saat ini mungkin baru memulai aktivitas, selamat beraktivitas dan semoga dilancarkan ya untuk berbagai kegiatan di hari ini. Dan untuk Anda yang saat ini sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Untuk update informasi perkiraan cuaca akan kami hadirkan nantinya bersama dengan program Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pastikan tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tarakan, masih di Tarakan pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang yang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas kita, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya terbang kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga, jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
3: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100.000 motor dan 100.000 mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
4: Kalau memang